pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan.

0: rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
1: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
0: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon.

0: Diana masih melaporkan selengkapnya.
1: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
2: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan yang banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
1: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut

0: dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
1: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
2: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
4: Salah satunya, pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak tentunya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
5: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
6: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
5: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengemukakan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus do'if atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
9: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dari hajinya. Yang kedua,
8: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
10: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
11: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan sesuatu itu pasti dikeluarin semua karena memang kita boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk ini nggak boleh. Begitu masuk pesawat itu harus ini. Nggak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
10: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Erlin Partesa. Erlin.
12: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
13: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga bagian pengurusan. Mereka nanti
12: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebelumnya Anda telah mengikuti warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta, dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya. Dan pendengar, selain tadi kita sudah ada informasi seputar MBG di Pandeglang ya, dimana menu-menunya ini disajikan ala-ala restoran gitu, karena memang yang masak sendiri adalah chef yang memang memiliki pengalaman di Hotel Wisata Pantai Carita. Nah, kali ini kita bergeser ke Tangerang Selatan ya. Kira-kira ada kabar bagus apa lagi nih pendengar? Jadi pemerintah Kota Tangerang Selatan ini menggulirkan kebijakan baru di sektor pendidikan dengan menggratiskan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP pendengar mulai tahun ajaran 2026-2027. Dan para peserta didik baru ini akan mendapatkan fasilitas berupa setel pakaian batik dan seragam olahraga secara cuma-cuma alias gratis ya, atau free gitu. Dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan menjelaskan ya pendengar, program ini lahir sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Jadi dengan adanya intervensi kebijakan fiskal di sektor pendidikan tersebut, diproyeksikan diharapkan mampu memotong rantai pengeluaran rutin orang tua murid yang kerap melonjak signifikan menjelang pergantian kalender akademik. Jadi biasanya kalender akademik ini di pertengahan tahun ya pendengar, antara bulan Juni maupun bulan Juli. Dan ketika ada pergantian kalender akademik, biasanya orang tua ini akan memutar otak ya, agar anaknya ini bisa mendapatkan sarana fasilitas pendidikan yang bagus dan memadai tentunya pendengar. Dan kemudian ia pun menjelaskan sasaran penerima manfaat dari bantuan seragam gratis ini akan difokuskan kepada kelompok siswa yang berada di fase transisi jenjang pendidikan ya pendengar. Misalnya dari SD ke SMP begitu. Distribusi paket pakaian perlengkapan sekolah diprioritaskannya bagi seluruh siswa baru di kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat SD, serta siswa kelas 7 pada, siswa baru di kelas 1 dan kelas 6 untuk tingkat SD, serta siswa kelas 7 pada jenjang SMP, pendengar. Dan mengenai pos pendanaan nih, pendengar, Pemkot Tangsel memastikan seluruh pembiayaan pengadaan barang ini bersumber dari BOSDA atau yang kita sebut dengan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar. Dan pemerintah daerah sendiri sengaja menyuntikkan atau memasukkan alokasi dana tambahan pada nomenklatur BOSDA khusus untuk membiayai produksi massal kain batik bermotif lokal dan pakaian olahraga siswa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh? Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

dari Tangerang ya. Tapi kali ini pembahasannya itu seputar inovasi ya. Inovasi yang dipraktikkan di bidang pertanian ya pendengar. Karena memang Indonesia ini terkenal dengan negara agraris maupun maritim ya. Nah, Universitas Mercu Buana UMB Jakarta pendengar membangun infrastruktur modern berupa groundwater tank ya, atau GWT yang terintegrasi dengan konsep Smart Rain Garden di Perumahan Pinang, Kria Permai Pinang, Kota Tangerang, dalam membantu pertanian warga pendengar. Dan Ir Uli Amrina selaku dosen dari UMB di Tangerang, Banten mengatakan proyek ini menghubungkan teknologi cerdas berupa Smart Rain Garden bersensor pintar di atas area tandon air bawah tanah tersebut pendengar. Dan kabarnya sensor ini mampu mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan kebutuhan air tanaman, sehingga proses penyiraman vegetasi KWT berjalan sangat efisien dan terukur tanpa membuang pasokan air secara percuma ya pendengar. Bahkan saat musim hujan tiba, limpasan air hujan ditampung secara optimal untuk mencegah banjir lokal atau luapan air di permukiman warga. Kemudian, sebaliknya di musim panas, pendengar, air yang tersimpan di dalam tandon bawah tanah dialirkan kembali untuk menyiram tanaman penunjang pangan di atasnya, pendengar. Dan Ketua Kelompok Wanita Tani KWT Cempaka Asri di Perumahan Pinang Gria Permai, yaitu Nyimas Tridewi, pun bahkan sangat mengapresiasi karena mendapatkan ilmu baru mengenai teknologi pertanian dan manajemen air ya pendengar. Apalagi DLH Kota Tangerang juga memberikan pendampingan kepada anggota KWT dalam mengelola pertanian urban, dan hasilnya pun ya sangat meningkat drastis. Nah, keberadaan GWT berbasis Smart Rain Garden ini diharapkan tidak menjadi proyek sesaat ya pendengar, melainkan akses jangka panjang yang dijaga bersama secara swadaya. Dan ini merupakan kabar baik selanjutnya ya pendengar, karena menunjukkan inovasi dari bidang pendidikan tentunya yang diaplikasikan pada pertanian ya, dari ilmu yang kemudian terjun untuk membantu warga juga yang sudah dibuktikan dengan hasilnya yang signifikan. Semoga pertanian-pertanian di Indonesia ini juga mengikuti jejaknya ya, agar bisa berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia pendengar.

0: musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Beralih ke informasi selanjutnya. Alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten berbunyi pada Sabtu siang diakibatkan adanya kemunculan kepulan asap di area terminal penerbangan tersebut. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi tepatnya di area Terminal 2D, di mana situasi peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan para calon penumpang yang berada di area terminal. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses pada portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, dan kami mengucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung ya, selamat mendengarkan. Dan seperti biasa di hari Minggu akan ada siaran gereja yang bertema Lentera Hati.

Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu, memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Buka hati dan pikiran kami saat ini, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan iman yang teguh, mengerti bahwa keselamatan kami tidak tergantung pada kekuatan sendiri, melainkan pada perantaraan Yesus yang terus-menerus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pekerjaan Yesus dari sorga bagi orang percaya tidak berhenti pada saat kematiannya di kayu salib atau kebangkitannya. Saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara yang hidup. Ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara bagi setiap orang percaya. Artinya setiap saat dan di setiap waktu, Yesus sedang menyebut nama kita di hadapan Allah. Ia tidak pernah cuti, tidak pernah lelah, dan tidak pernah lupa. Doa-doa yang naik kepada Bapa disampaikan melalui Yesus. Ia menyempurnakan kerinduan kita yang seringkali masih kotor dan lemah. Bayangkanlah, di sorga ada seorang pengantara yang tidak pernah tidur. Ia selalu aktif membela kepentingan umatnya. Kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan tidak berarti kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa atau terbebas dari pergumulan. Sebaliknya, karena Yesus hidup sebagai pengantara, setiap kali kita jatuh, Ia bangkit membela kita. Ia mengingatkan Bapa bahwa darah-Nya telah membayar lunas setiap pelanggaran kita. Inilah karya sorgawi yang terus-menerus dilakukan Yesus. Ia menutupi kelemahan kita dengan kesempurnaan diri-Nya. Seorang percaya tidak perlu hidup dalam ketakutan akan penghakiman karena di sorga ada advokat yang tidak pernah kalah. Pendengar, kita boleh datang dengan berani kepada Allah. Bukan karena kita baik, tetapi karena pengantara kita sempurna. Renungan ini mengajak kita untuk hidup dalam ketergantungan yang penuh. Seringkali kita berusaha menjadi baik dengan kekuatan sendiri, lalu kecewa ketika gagal. Kabar baiknya adalah, Yesus di sorga tidak menuntut kesempurnaan kita. Ia justru memberikan kesempurnaannya kepada kita. Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari Allah. Rasa bersalah sering membuat kita merasa tidak layak. Padahal saat kita paling berantakan, kita paling membutuhkan Dia yang menjadi perantara. Ia tidak akan pernah menolak kita. Sebaliknya, larilah kepada Dia yang senantiasa menjadi pengantara. Setiap pagi dan setiap malam, di tengah kesibukan hidup, ingatlah bahwa ada suara sorgawi yang terus menyebut nama kita di hadapan Bapa. Suara itu bukan suara penghakiman, melainkan suara pembelaan yang kasih. Yesus dengan setia menyebut nama kita satu persatu. Itulah jaminan keselamatan yang sempurna. Kita tidak hidup sendirian, ada seorang pengantara yang hidup dan bekerja tanpa henti demi kebaikan kita. Karena itu, hiduplah dengan penuh keyakinan dan keberanian. Setiap saat, kita boleh bersandar kepada-Nya.

Saudara pendengar, kebangkitan Yesus bukan sekedar pernyataan bahwa Ia hidup kembali. Yesus benar-benar hidup dan aktif di sorga dengan kemenangan yang nyata. Kematian telah dikalahkan selamanya. Setiap orang percaya tidak perlu lagi takut pada kuasa maut karena Yesus hidup sebagai bukti kemenangan yang mutlak. Karena Yesus hidup, setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia juga turut hidup dalam kemenangan yang sama. Hidup orang percaya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dosa dan kebinasaan. Kemenangan Yesus menjadi milik mereka bukan karena usaha sendiri, melainkan karena Ia hidup untuk membela umat-Nya. Tugas Yesus sebagai pengantara tidak terbatas pada pengampunan dosa semata. Ia juga memelihara iman orang percaya setiap hari. Yesus yang hidup di sorga mengirimkan Roh Kudus untuk menolong, menguatkan, dan menuntun umat-Nya. Tanpa perantaraan Yesus yang terus-menerus, manusia akan tersesat dalam kelemahan daging. Banyak orang percaya beranggapan bahwa setelah bertobat dan menerima Yesus, mereka dibiarkan berjuang sendiri. Anggapan itu tidak benar. Yesus di sorga tidak diam. Ia terus menyelamatkan umat-Nya, bukan hanya dari hukuman dosa di masa lalu, tetapi juga dari kuasa dosa di masa kini. Pada akhirnya, Ia akan membebaskan umat-Nya dari kehadiran dosa di masa depan. Yesus sedang merenda segala peristiwa dalam hidup orang percaya. Suka, duka, keberhasilan, dan kegagalan semuanya diatur menjadi bagian dari rencana keselamatan yang sempurna. Ketika orang percaya berdoa, Yesus menyampaikan doa itu dengan sempurna kepada Bapa. Ketika mereka tidak tahu harus berdoa untuk apa, Yesus menjadi pengantara yang menerjemahkan rintihan hati mereka. Tidak ada satupun dosa, masalah, atau penderitaan yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah. Keselamatan seseorang tidak bergantung pada kuat atau lemahnya iman yang naik turun. Keselamatan bergantung pada perantaraan Yesus yang konstan dan tidak pernah berhenti. Karena itu, setiap orang percaya dapat memiliki pengharapan yang teguh. Mari belajar untuk datang kepada Allah melalui Yesus setiap saat. Jangan menunggu sampai merasa layak atau kuat. Datanglah dalam kelemahan, karena justru disitulah kuasa pengantara sorgawi dinyatakan dengan sempurna.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga 16. Beginilah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan.

0: saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom para pendengar dimanapun berada. Bersama dengan saya, Pendeta Feby Timotius dari Gereja Baptis Indonesia Grogol. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di hari ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Engkau yang mati, bangkit, dan naik ke surga, yang terus berkarya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mau kami dengar dan akan meneguhkan kami. Dimanapun kami berada, ada kerinduan yang besar untuk kami muliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Para pendengar yang saya kasihi Tuhan, di hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Karya Yesus dari Surga bagi Orang Percaya. Ada mungkin sebuah pemikiran yang terlintas dalam kehidupan banyak orang, atau sebagian orang. Apa yang sebenarnya Yesus lakukan sekarang setelah dia naik ke surga? Mungkin ada yang berpikir bahwa karya keselamatan kan sudah selesai di kayu salib. Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, seakan-akan sekarang dia hanya diam atau sekedar menjadi pengamat bagi manusia, bagi orang percaya. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 menyatakan karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Justru sekarang ayat ini berkata Kristus sedang melakukan karya yang sangat penting dan luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Ayat itu berkata ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita, pengantara umatnya dengan Allah. Artinya karya Kristus tidak pernah berhenti hanya karena disalib. Karyanya terus berlanjut bahkan sampai di kekekalan. Mari kita lihat ini adalah sebuah frasa yang luar biasa, bahwa keselamatan itu sempurna hanya melalui Yesus Kristus. Dari awal sampai akhir hanya Yesus dalam konteks ini memberikan keselamatan. Ayat itu frasa itu berkata sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Apa artinya bagi kita semua? Artinya sebenarnya sederhana. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus ini tidak setengah-setengah. Bukan sesuatu yang gantung. Bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa masa lalu, tetapi juga menjaga kita terus-menerus sampai akhirnya, dalam konteks ketika Yesus datang kedua kali, dia menjemput kita, menjaga kita selama itu, sampai hari itu datang. Keselamatan itu bukan hanya peristiwa dalam konteks ini sekali jadi, tetapi sebuah perjalanan iman, dan dalam perjalanan itu, ini jaminan yang luar biasa, kita berjalan tidak sendirian. Tapi Tuhan Yesus Kristus di surga sekalipun, dia yang memulai keselamatan bagi kita, dia juga yang memelihara, menjaga, menyempurnakan sampai akhir nanti. Sehingga ini sesuatu yang luar biasa. Karya Kristus tidak pernah berakhir. Firman Tuhan menegaskan dalam konteks ini keselamatan itu juga berlaku bagi mereka yang datang kepada Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus. Jadi, kita meyakini sebagai orang percaya hanya lewat Kristus Yesus saja kita dapat berrelasi, berhubungan dengan Allah. Bukan lewat usaha kita, bukan lewat perbuatan baik, bukan melalui pengantara atau perantara yang lain. Tapi dalam konteks ini frasanya sangat jelas bahwa dia menjadi pengantara yang sempurna bagi kita semua. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dunia menawarkan banyak jalan. Ada orang yang berkata bahwa saya bisa selamat dengan kekuatan saya, perbuatan baik saja. Tetapi dalam konteks kita hari ini melihat Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dan datang kepada Allah bukan hanya sekali. Terus-menerus datang dalam doa, dalam pertobatan, dan dalam iman setiap hari. Selama kita hidup datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita berada di dalam sebuah jaminan keselamatan yang sempurna. Dalam perjalanan pertobatan kita, ada penjagaan yang sempurna dari Kristus. Ini adalah sebuah penghiburan yang besar bagi kita. bukan kita yang memegang keselamatan itu dengan kekuatan kita untuk berusaha berbuat baik bagi Allah. Tetapi Yesuslah yang memegang, yang mengendalikan, yang menyempurnakan bagi kita semua. Inilah panggilan untuk kita berserah penuh, percaya kepada Anak Tunggal Allah Bapa Yesus Kristus yang memberikan kita jaminan itu. Yang kedua, di dalam hidup kepada imam besar yang kekal. Ini sebuah luar biasa ketika dalam konteks di pasal 7 ini bicara tentang imam besar Melkisedek. Ini berbeda dengan Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan imam-imam dalam Perjanjian Lama yang terbatas. Melkisedek disebut sebagai imam yang luar biasa, tetapi dia terbatas oleh kematian. Tapi Yesus Kristus, imam besar yang hidup selama-lamanya. Firman Tuhan tadi kita baca, ia hidup senantiasa. Terus-menerus, artinya tidak ada satu momen dalam di mana Yesus berhenti hidup dan berhenti bekerja bagi kita. Melkisedek dan para imam yang lain sudah mati, sudah meninggal dunia. Mereka tidak lagi bisa mengusahakan segala sesuatu bagi kita. Tapi Yesus Kristus, dia hidup, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah berhenti memperhatikan kita, dia tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai imam besar. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini sebuah pengharapan yang kekal bagi kita semua, bahwa di dalam kehidupannya, dan justru karena Yesus hidup selamanya, karya Tuhan bagi kita terus berlangsung tanpa henti. Bagi Yesus tidak ada hari libur, tidak ada jeda, tidak ada saat di mana kita dibiarkan untuk berjalan sendiri karena mungkin ada sesuatu yang dia kerjakan. Tetapi dalam konteks Ibrani pasal 7, ayat itu dengan tegas, ia senantiasa ada, ia selalu ada di surga, di hadapan Bapa, menjadi pengantara, mewakili kita semua. Apa yang dilakukan Yesus menjadi pengantara bagi kita semua? Bagian terakhir dari ayat ini mengatakan bahwa Yesus hidup untuk menjadi pengantara kita. Yesus bersyafaat bagi kita. Yesus berdoa bagi kita. Dia menjadi pembela kita di hadapan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa ketika kita lemah, ketika kita memohonkan kekuatan, kita tidak bisa datang selain daripada Yesus Kristuslah yang memohonkan kekuatan bagi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Yesuslah yang menjadi pengantara kita memohonkan pengampunan. Ketika kita menghadapi pencobaan, Yesuslah yang menjadi pengantara memohonkan pertolongan bagi kita. Bahkan dalam kitab Roma, dalam kitab Ibrani, seringkali kita juga tidak tahu bagaimana kita berdoa, bagaimana saya harus berdoa. Seringkali kita bahkan tidak sadar akan kebutuhan kita sendiri dan apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi Yesus tahu, dia tidak hanya tahu, tetapi bahkan dia tidak diam. Dia terus bersyafaat memohonkan kekuatan, keselamatan bagi kita semua. Dan ini sesuatu yang membuat kita semua sebagai orang percaya di masa kini bisa terus bertahan. Bukan karena saudara, para pendengar, saya kuat, tapi karena Yesus berdoa bagi kita. Seperti yang tertulis dalam konteks ini, lewat pelayanan syafaatnya, lewat doa yang dia naikkan, kita menerima sebuah kasih karunia di dalam kelemahan, dalam pergumulan kita, bahkan di dalam dosa kita. Tapi mari kita ingat satu hal, pengantara ini hanya berlaku bagi mereka yang datang kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita dipanggil untuk hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Bukan hidup dalam dosa yang disengaja terus-menerus. Bukan menjauh dari persekutuan dengan Kristus. Tapi justru karena Kristus menjadi pengantara bagi kita, mari kita bergumul, kita berrelasi, kita bergantung penuh kepadanya. Karena keselamatan yang sempurna bukan dialami oleh mereka yang lari, justru bagi mereka yang datang kepada Kristus saja. Para pendengar yang dikasihi oleh Kristus, oleh Tuhan kita, hari ini kita sungguh belajar luar biasa. Yesus Kristus tidak berhenti bekerja setelah ia naik ke surga. Ia menyelamatkan kita dengan sempurna. Ia membuka jalan bagi kita kepada Allah. Dia hidup selama-lamanya dan terus menjadi pengantara kita. Dan ini penghiburan yang luar biasa, bahwa hari ini kita tidak hidup sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak bergantung lagi pada kekuatan diri sendiri. Ada Yesus yang bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita di surga. Karena itu, inilah panggilan bagi kita semua. Mari kita datang kepadanya dengan iman yang penuh. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan penuh ketekunan, kerinduan, percaya. Selama Yesus hidup, dan selama-lamanya dia hidup, ia hidup untuk selama-lamanya, pengharapan kita tetap terjamin. Terus ada, kekal sampai akhirnya kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah pribadi satu-satunya yang menjadi sumber keselamatan kami. Terima kasih karena Engkau yang membuka jalan relasi kami dipulihkan dengan Allah. Terima kasih karena Engkau hidup selama-lamanya dan terus menjadi pengantara kami di dalam kekuatan yang Tuhan mau hadirkan untuk kami berproses, diberikan penghiburan kekal, diberikan damai sejahtera, diberikan kekuatan, diberikan kerinduan untuk berelasi dengan Engkau di dalam Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang hadir memampukan kami untuk melihat dan peka terhadap kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah para pendengar dimanapun berada. Haleluya. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemendikdasmen.co.id, tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

satu lagu pendengar tentang cinta dari Raisa ya. Kali ini selanjutnya tentang Kabupaten Serang. Ada apa dengan Kabupaten Serang pendengar? Jadi pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan sejumlah agenda wisata untuk menyambut HUT ke-500 Kabupaten Serang. Wow, udah 500 ya. Apa ini bisa dimasukkan kemana nih ya? Nah, salah satu kegiatan yang tengah digagas adalah event Anyer Panarukan yang melibatkan berbagai pihak ya pendengar. Dan rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasatya, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang Sabtu kemarin ya pendengar. Dan kegiatan itu diharapkan mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah sekaligus memperkuat promosi pariwisata daerah pendengar. Adapun rangkaian kegiatan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan ya. Agenda tersebut dirancang sebagai bagian dari perayaan 5 abad Kabupaten Serang pendengar. Adapun berbagai kegiatan wisata dan budaya akan digelar secara bertahap. Dan tentunya pemerintah juga optimis terhadap agenda tersebut karena harapannya ya pendengar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ya. Dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan pun rangkaian acara akan dimulai pada peringatan 1 Muharram hingga HUT ke-500 Kabupaten Serang pada 8 Oktober 2026. Dan menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata daerah. Berbagai agenda pun disiapkan yang harapannya mampu memberikan dampak positif ya bagi sektor pariwisata nih pendengar. Dan dalam pelaksanaannya ini, Pemkab Serang berencana bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo ya. Dan kerjasama itu berkaitan dengan sejarah Jalan Raya Anyer Panarukan yang memiliki nilai historis bagi Indonesia. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang nanti bulan Oktober nyari event apa, ada HUT Kabupaten Serang. Jadi Anda bisa mengajak keluarga Anda untuk menikmati event tersebut ya. Dan sebagai sarana untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Serang sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, untuk Anda yang sedang mencari mencari tempat ya untuk mungkin healing, melamun atau sekadar jalan-jalan, ini bisa ke Lebak ya. Karena di situ ada alun-alun Rangkas Bitung yang berada di pusat ibu kota Rangkas Bitung yang tampil dengan wajah baru, pendengar. Dan revitalisasinya pun juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan anggaran hampir mencapai 5 miliar. Jadi revitalisasi yang dilakukan Pemkab Lebak ini menjadikan alun-alun tersebut semakin tertata rapi dan modern tentunya ya, pendengar. Penataan meliputi perbaikan lanskap, jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, hingga area duduk yang lebih nyaman tentunya untuk Anda yang mau berkunjung gitu. Dan kini alun-alun gak hanya menjadi ruang terbuka biasa, pendengar, tapi sudah menjelma sebagai destinasi wisata utama. Tak hanya warga Lebak yang berkunjung ke sana, pengunjung dari luar daerah pun mulai berdatangan ya untuk menikmati suasana pusat kota yang lebih representatif ya. Selain sebagai destinasi wisata, pendengar, alun-alun juga menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dan setiap pagi dan sore hari, warga memanfaatkan area ini untuk berolahraga, bersantai bersama keluarga, hingga menggelar berbagai kegiatan komunitas. Dan keberadaannya yang berada di jantung kota nih, pendengar, membuat akses menuju lokasi ini sangat mudah ya. Letaknya yang strategis menjadi salah satu alasan utama alun-alun ini selalu ramai dikunjungi. Nah, ini apa ada pendengar yang kebetulan ya lagi mengunjungi alun-alun Rangkas Bitung?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

pendengar, setelah tadi ada event HUT Kabupaten Serang yang ke-500 pada 8 Oktober ya pendengar, kali ini juga bakal ada event tapi diadakan tanggal 27 hingga 28 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang bulan Juni ini mau cari event ya, ini digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Eventnya sendiri bernama Exciting Banten Festival yang dipusatkan di Pantai Palem Ciberem, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Oh, Kabupaten Serang juga ya. Nah, dalam event ini akan ada beragam lomba adu bakat ya bagi pelajar hingga masyarakat umum di Banten nih, pendengar. Dan dalam event ini pihak dari Kadis Parwanten mengungkapkan bahwa akan menargetkan 10.000 pengunjung yang datang dan memeriahkan kegiatan tersebut, pendengar. Beberapa lomba yang dilaksanakan diantaranya Banten Punya Bakat, Lomba Lensa Banten atau Lomba Fotografi, Lomba Content Creator, dan Lomba Short Movie Tingkat Nasional, Lomba Film Pendek Destinasi Wisata atau Ekraf Banten ya. Dan selain itu, akan dimeriahkan dengan pameran ekonomi kreatif dengan 40 booth produk dan terdapat pojok produk ekonomi kreatif Banten premium bernama Kampung Banten. Dan kabarnya event ini juga dihadiri oleh banyak komunitas dan mitra pariwisata untuk memeriahkan, mulai dari komunitas camping, komunitas disabilitas, komunitas otomotif, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan event yang tentunya menjadi wadah untuk Anda yang mau berkenalan dengan pameran ekonomi kreatif, yang ingin jadi UMKM-nya, ingin menjual apa gitu bisa ya pendengar, maupun ingin mencari komunitas agar lebih aktif untuk mengaktualisasikan diri. Ini merupakan event yang tepat untuk Anda semua. Catat tanggalnya ya pendengar, tanggal 27 hingga 28 Juni di Kabupaten Serang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Setelah 3 hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Muhammad Soleh, warga Kabupaten Lebak yang dilaporkan terseret arus sungai Ciujung pada hari Kamis 4 Juni 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Sabtu pagi 6 Juni 2026, sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Setelah tim melakukan penyelidikan,

0: rupiah terus berlanjut atau di atas asumsi produsen obat, maka harga obat berbagai jenis akan ikut naik. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sudah pukul 10. Itu tandanya kita ada di program Indonesia Layak Anak ya. Biasanya di hari Minggu ada bunda-bunda yang juga mengajak adik-adik ya untuk mendengarkan RRI Pro 1 Banten. Dan kali ini pembahasan soal parenting nih bunda-bunda. Nah, tuntutan zaman modern ini biasanya akan membuat para orang tua terjebak dalam perlombaan akademik dan aktivitas yang padat untuk anak-anak mereka ya, pendengar. Dan berdasarkan data real pada tahun 2026 ini, tercatat sebanyak 78% orang tua merasa selalu terburu-buru dalam mendidik anak, pendengar. Dan di sini berdampak pada 65% anak mengalami kelebihan jadwal kegiatan, alias jadwalnya sangat padat gitu ya. Dan kemudian melihat fenomena ini, Dr. Haris mengenalkan sebuah metode pendekatan pola asuh alternatif yang kini menjadi tren, pendengar, yaitu slow parenting. Menurutnya esensi utama dari pengasuhan ini adalah menggeser fokus orang tua dari yang semula mengejar kecepatan dan hasil instan menjadi lebih mementingkan kualitas kehadiran nyata di setiap fase perkembangan buah hati. Dan kemudian lebih lanjut, Dr. Haris membagikan 5 langkah praktis yang sangat mudah diterapkan oleh para orang tua di rumah untuk memulai metode ini. Dan langkah pertama ini, pendengar, mulai berani mengurangi jadwal les atau kursus anak yang terlalu berlebihan. Yang kedua, tidak kalah penting di era digital saat ini adalah meluangkan waktu khusus secara konsisten untuk berinteraksi bersama anak tanpa adanya gangguan gawai atau gadget. Dan orang tua sendiri diminta untuk membiasakan mendengarkan keluh kesah anak secara tulus tanpa langsung menghakimi. Serta selalu menghargai setiap proses usaha yang ditunjukkan anak, bukan hanya melihat hasil akhirnya ya, pendengar. Jadi ketika anak berproses ini juga perlu dipuji ya, diberi apresiasi, usahanya juga bagus, bukan hanya waktu ada hasilnya saja ya, pendengar. Dan terakhir, orang tua dihimbau untuk memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi anak agar mereka bisa bebas bermimpi dan bermain secara lepas. Dan Dr. Haris juga memaparkan bahwa penerapan slow parenting yang konsisten, pendengar, terbukti membawa segudang manfaat positif bagi masa depan anak. Karena harapannya rumah dengan pengasuhan yang baik ini menjadi tempat pulang yang aman maupun nyaman untuk mereka ya, pendengar. Dan melalui ruang gerak yang lebih fleksibel, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu, dengan adanya ikatan emosional antara orang tua dan anak akan terjalin jauh lebih kuat karena didasari oleh rasa saling memahami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar, selain pengasuhan tentunya dalam dunia parenting ini banyak hal-hal menarik yang bisa dibahas lebih dalam ya, dan menjadi sumber ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah menghadapi anak yang picky eater atau susah makan begitu pendengar, atau Anda sedang menghadapi masalah tersebut saat ini. Tentunya sebagai orang tua ya, kita harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menarik minat anak supaya mau makan ya pendengar ya. Nah tentunya menghadapi anak susah makan itu butuh strategi tersendiri. Jadi penting bagi setiap orang tua untuk memahami penyebab anak susah makan dan cara mengatasinya sehingga kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi pendengar. Anak-anak biasanya akan susah makan atau menjadi picky eater ketika usianya menginjak 1 tahun ya pendengar. Namun ada juga anak yang susah makan ketika usianya 2 hingga 5 tahun. Pada saat itu pertumbuhan anak menjadi sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan hal ini bisa membuat selera makannya berkurang sehingga anak menjadi susah makan atau hanya mau makan sedikit pendengar. Nah meskipun anak susah makan ini adalah hal yang dihadapi orang tua ya pendengar, cara mengatasinya ini nggak boleh sembarangan. Ada beberapa cara untuk mengatasi anak susah makan. Ini satu persatu dulu ya pendengar. Yang pertama adalah menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Bisa dalam bentuk lucu atau warna-warni. Misalnya nasi dibentuk seperti karakter favorit atau sayur dipotong kecil dengan cetakan yang unik. Nah karena tampilan yang menarik tersebut dapat meningkatkan rasa ingin tahu si kecil terhadap makanan ya pendengar. Nah strategi ini bisa mengatasi penyebab anak susah makan yang berkaitan dengan kebosanan. Dan yang kedua, libatkan anak dalam memilih menu. Jadi, ajak si kecil memilih antara dua pilihan sehat. Misalnya, mau brokoli atau wortel hari ini. Dengan melibatkan anak, ia merasa memiliki kendali sehingga lebih bersedia mencoba makanan tersebut ya, pendengar. Kegiatan sederhana seperti membantu mencuci sayur atau menyusun makanan di piring juga bisa meningkatkan minat makan. Jadi ini menarik ya pendengar ketika anak disuruh memilih ya dalam hal sederhana mau makan apa, mau pakai baju apa ya. Lalu ditanya juga alasannya, ini menjadi suatu hal penting karena anak bisa belajar cara mengambil keputusan sejak dini.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu tips untuk mengatasi anak yang susah makan. Jadi yang pertama tadi adalah menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Yang kedua, melibatkan anak dalam memilih menu. Dan yang ketiga, menghindari memaksa makan. Jadi memaksa makan ini justru bisa membuat anak trauma dan semakin menolak, pendengar. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan orang tua untuk menerapkan pendekatan yang responsif, yaitu memberikan makanan sehat dan membiarkan anak menentukan seberapa banyak ia ingin makan. Dan kemudian yang keempat, membuat jadwal makan teratur ya. Tetapkan jadwal makan utama dan cemilan yang konsisten setiap hari, pendengar. Hindari memberikan cemilan terlalu dekat dengan waktu makan karena bisa membuat anak kenyang duluan. Rutinitas membantu tubuh anak mengenali waktu lapar secara alami. Dan kemudian berikan porsi kecil tapi sering ya, pendengar. Jadi porsi besar bisa terlihat menakutkan bagi si kecil. Sebaiknya sajikan dalam porsi kecil terlebih dahulu. Jika ia masih lapar, bunda bisa menambahkan lagi porsinya. Dan yang terakhir, beri tambahan nutrisi dari susu, pendengar. Jadi bunda juga bisa memberikan tambahan asupan nutrisi dari susu pertumbuhan. Bila si kecil susah makan terus-menerus, tentunya ini dapat mengganggu asupan nutrisi hariannya. Akibatnya perkembangan anak bisa terhambat, termasuk dalam perkembangan kognitif dan proses belajarnya ya. Untuk itu, berikanlah si kecil asupan nutrisi tambahan lain seperti susu pertumbuhan. Dan itulah, pendengar, cara untuk mengatasi anak susah makan. Semoga bisa Anda coba ya. Dan kemudian, pendengar, tepat pukul 11 kami mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan karena ini sudah pukul 10.50 ya, pendengar, saya Kartika Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Andika dan Hakim, pamit undur diri. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
2: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dean Smith melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezalel tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, sehingga kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk.

0: dari negara-negara di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Kerisuci Kota Kediri, menambahkan pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
3: Bisa bertambah masih.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat tingkat pengadaan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan keuangan. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sekarang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, dari fasilitas mereka mungkin yang ada, mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih. bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang baik, kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandia Fandir, Redukun, Udara. Hormat, sampai kesalahan anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Goiânia, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Harwi, Nichapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jon Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nudiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang ya untuk Anda. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di siang hari ini, di hari Sabtu 7 Juni 2026. Pendengar akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda dari Santi, Oh Kekasih, menemani Anda di siang hari ini.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dikutip dari lri.co.id. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan hari ini, pendengar, Minggu 7 Juni 2026. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.738.000. Kemudian harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya, pendengar. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah terkoreksi Rp32.000 per gram pada Sabtu 6 Juni 2026, pendengar. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Di mana logam mulia ini menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran, pendengar, untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Parwasatu Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak azan zuhur ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan saat ini kita sudah berada di siaran seni tradisional dan budaya, pendengar. Nah, kalau berbicara mengenai seni tradisional dan budaya, pendengar, itu terlepas juga dari makanan tradisionalnya. Dan pendengar, sejumlah makanan tradisional Indonesia kini dikabarkan hampir punah karena tergerus modernisasi dan perubahan selera generasi muda, pendengar. Di mana minimnya regenerasi pembuat serta kalah bersaing dengan kuliner kekinian membuat hidangan-hidangan lawas ini semakin jarang ditemui, pendengar. Salah satu yang mulai sulit ditemui adalah gatot, olahan singkong kering berwarna kehitaman khas Jawa. Makanan ini dulu populer sebagai cemilan sekaligus pengganti nasi, namun kini hanya dijumpai di pasar tradisional tertentu, pendengar. Kalau di Sumatera Barat sendiri ada salah lawak, ini juga disebut-sebut mulai jarang diproduksi di luar daerah asalnya. Kudapan berbahan tepung beras dan ikan asin ini dulunya mudah ditemukan di pasar pagi, tetapi kini kalah populer dibanding dengan gorengan modern, pendengar. Sementara itu untuk masyarakat Betawi mengenal sayur bebanci yang hanya muncul pada acara adat tertentu. Kompleksitas bumbu dan bahan membuat hidangan ini semakin jarang dimasak oleh generasi muda, pendengar. Kemudian kalau di Jawa Barat ada namanya colenak yang terbuat dari peuyem bakar dengan saus gula merah juga mulai tersisih oleh dessert modern. Dan padahal cita rasa manis dan legitnya pernah menjadi primadona jajanan tradisional, pendengar. Untuk Kusno, salah seorang budayawan mengatakan makanan tradisional yang sudah tergerus zaman ini dikarenakan kurangnya promosi dan inovasi yang menjadi faktor utama meredupnya eksistensi makanan-makanan tertentu. Jadi jika tidak ada upaya pelestarian, berbagai hidangan tradisional dikhawatirkan hanya tinggal cerita di masa yang akan datang, pendengar. Kusno berharap adanya upaya dari yang bersangkutan untuk memberikan solusi juga perubahan agar tidak punah termakan zaman. Nah, untuk Anda pendengar, apakah ada mungkin makanan yang sudah lama tidak Anda temui, mungkin ya, yang sudah hampir punah begitu ya, karena tadi jarangnya ada generasi muda yang mempopulerkan makanan tersebut, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin kalau ada informasi lain mengenai makanan yang sudah jarang sekali ditemui atau mungkin hampir punah, boleh berbagi informasi ke Prosatria RRI Banten, pendengar, di nomor 08111450949.

0: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas tentang makanan yang hampir punah begitu ya, karena tergerus modernisasi. Kemudian saat ini untuk informasi pendengar mengenai martabak begitu ya. Mungkin siapa sih yang nggak tahu martabak ya? Semuanya pasti tahu ya martabak. Nah, ini untuk martabak manis pendengar adalah jejak budaya Tionghoa di Indonesia. Martabak manis ini telah lama menjadi salah satu jajanan favorit masyarakat Indonesia. Teksturnya yang lembut, kemudian aroma khas mentega serta beragam pilihan topping membuat makanan ini digemari lintas generasi pendengar, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, di balik popularitasnya pendengar, martabak manis ternyata menyimpan sejarah yang erat kaitannya dengan budaya Tionghoa di Indonesia. Berdasarkan artikel ilmiah inovasi kuliner khas Bangka Belitung pendengar, kulit martabak manis dari tepung kacang merah yang diterbitkan dalam jurnal Sains Terapan Pariwisata, martabak manis dikenal dengan nama Hoklopan yang berarti kue orang Hoklo. Kue ini berkembang di wilayah Bangka Belitung dan membawa nilai kearifan lokal setempat pendengar. Sejarah kemunculannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat keturunan Tionghoa di Bangka Belitung, dan mereka membawa tradisi kuliner dari daerah asalnya dan beradaptasi dengan bahan serta cita rasa lokal pendengar. Pada masa awal martabak manis disajikan sederhana, adonan tepung dipanggang hingga lembut dan sedikit membawa tradisi kuliner dari daerah asalnya dan beradaptasi

beradaptasi dengan bahan serta cita rasa lokal, pendengar. Pada masa awal martabak manis disajikan sederhana, adonan tepung dipanggang hingga lembut dan sedikit lengket dengan taburan bahan sederhana sebagai pelengkap rasa. Namun sering waktu makanan ini menyebar di berbagai daerah Indonesia melalui perantau Bangka, sehingga muncul nama-nama lokal seperti Terang Bulan, kemudian Martabak Bangka, hingga Kue Bandung. Untuk martabak manis menjadi contoh nyata pendengar bagaimana makanan dapat berkembang melalui pertemuan budaya dan sejarah masyarakat. Dari hoklopan sederhana di Bangka Belitung, kini martabak manis menjadi ikon kuliner Indonesia yang mudah ditemukan di berbagai kota. Hadirnya martabak manis tidak hanya memanjakan lidah pendengar, tetapi juga menjadi pengingat akan kekayaan warisan budaya yang hidup dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Menyatukan sejarah, rasa, dan identitas kuliner Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pelunasan haji ini belum ada kereset.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Tegar Gunawan, Urang Ka Baduy pendengar. Dan kalau berbicara tentang masyarakat Baduy begitu ya, ada beberapa fakta unik tentang suku Baduy. Di antaranya ini dikutip dari laman Kementerian Pariwisata pendengar, di antaranya adalah hidup tanpa teknologi. Suku Baduy dalam benar-benar menjaga tradisi dengan tidak menggunakan teknologi seperti kendaraan, kemudian listrik ataupun gawai pendengar. Jadi jangan kaget kalau mereka masih berjalan kaki puluhan kilometer ke kota tanpa menggunakan kendaraan atau fasilitas modern pendengar. Kemudian yang kedua adalah larangan menggunakan sabun dan deterjen. Mereka sangat menjaga kelestarian sungai dan lingkungan, sehingga dilarang menggunakan sabun dan deterjen saat mandi atau mencuci di sungai pendengar. Semua kegiatan bersih-bersih dilakukan secara alami tanpa bahan kimia yang bisa merusak alam. Kemudian hidup berdampingan dengan alam, di mana suku Baduy sangat mengutamakan prinsip harmoni dengan alam, mulai dari bercocok tanam hingga pemilihan bahan bangunan rumahnya pun tidak menggunakan material logam pendengar, akan tetapi disubstitusi dengan menggunakan pasak kayu atau tali ijuk. Dan yang terakhir adalah identitas melalui pakaian. Suku Baduy ini terbagi jadi dua kelompok, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam selalu memakai pakaian serba putih atau ikat kepala tanpa motif yang melambangkan kesucian pendengar. Sementara Baduy menggunakan kain serba hitam atau biru tua dan ikat kepala biru tua yang melambangkan keterbukaan terhadap dunia luar. Nah, untuk Anda pendengar, apakah Anda sudah pernah berkunjung ke Baduy begitu ya, baik Baduy luar ataupun Baduy dalam? Kalau mungkin Anda pernah berkunjung atau punya informasi menarik sekitar masyarakat Baduy, boleh berbagi informasi juga ke Pro 1 RRI Banten pendengar di nomor 0811145049.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam, lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Karena bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kotak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari

satu lagu pendengar dari Maharani, Pak Karena, Sulawesi Selatan ya, atau Banjarmasin begitu ya pendengar. Nah, ada tradisi namanya tradisi babulang. Ini tradisi wanita Banjar setelah berhaji pendengar. Tradisi babulang pada wanita Banjar pasca menunaikan ibadah haji saat ini hampir punah. Hal tersebut disampaikan oleh akademisi UIN Antasari, Dr. Renda Haji Siti Farida. Dia menjelaskan pendengar, babulang ini merupakan tradisi keagamaan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan bagi wanita pasca haji pendengar. Nah, dalam tradisi ini mereka mengenakan penutup kepala berbentuk oval yang dihiasi sulaman dan manik-manik khas Banjar sebagai simbol ibadah pendengar. Saat pulang dari Tanah Suci, wanita Banjar mengenakan pakaian kebesaran yang anggun, salah satunya ditandai dengan penggunaan bulang di kepala. Dan menurutnya, atribut ini bukan sekedar pelengkap busana pendengar, melainkan simbol prestis dan status sosial yang membuat mereka lebih dihormati karena telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Dan diinformasikan juga pendengar, bulang insan atau yang disebut masyarakat Banjar sebagai bulang jadi adalah penutup kepala yang sudah dirangkai siap pakai. Nah, dengan jenis ini pendengar, para hajah dapat langsung mengenakannya tanpa harus menyusun hiasan tersebut di kepala terlebih dahulu. Dan untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Pendengar Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan berbagai informasi, berita, dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa...

0: 0377 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah.
3: Kita melakukan yang namanya itu kegiatan untuk pilah. Ini sangat penting buat kita karena ini menjadi salah satu momentum baik buat Ancol sekaligus juga ulang tahun Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Gubernur Pramono ajak warga hidup sehat dan pilah sampah. Ancol Taman Impian mengadakan Ancol Championship 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, hadiri HBKB di Rasuna Said, Gubernur Pramono ajak warga hidup sehat dan pilah sampah. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga menerapkan pola hidup sehat sekaligus membiasakan memilah sampah saat menghadiri pelaksanaan perdana Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan hari ini. Ajakan tersebut disampaikan seiring dimulainya kembali kawasan bebas kendaraan bermotor di Koridor Kuningan sebagai ruang publik baru bagi masyarakat. HBKB Rasuna Said resmi dibuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai alternatif lokasi olahraga dan rekreasi selain kawasan Sudirman Tamrin. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi emisi kendaraan, menekan polusi udara, serta memperbaiki akses masyarakat terhadap ruang publik yang sehat dan nyaman. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Hari ini juga kita gunakan momentum untuk Car Free Day di Rasuna Said ini untuk pilah sampah. Salah satu ambasador Duta Pilah Sampah adalah Cinta Laura yang memang mempunyai komitmen untuk pilah sampah dari awal. Bukan karena Ingup 5 tahun 2026, tetapi memang cara behavior keluarga itu sudah seperti itu. Nah, yang apa yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Maka kenapa dalam Car Free Day, baik yang ada di Kuningan ini maupun di Sudirman Tamrin, kita mengadakan kegiatan untuk pilah sampah. Dan habis ini saya juga ke Jakarta Timur, selain untuk biopori juga untuk pilah sampah. Maka ini menjadi gerakan bersama dalam waktu dekat.
4: Lebih lanjut Pramono menjelaskan bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran HBKB di kawasan Kuningan sangat positif. Menurutnya, sebagian besar warga yang ditemuinya berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pramono menilai kawasan Kuningan memiliki berbagai keunggulan yang mendukung pengembangan HBKB sebagai destinasi olahraga baru. Selain memiliki akses transportasi publik yang baik, kawasan tersebut juga menawarkan lingkungan yang nyaman dan berada di lokasi strategis di pusat kota. Pramono meyakini HBKB Rasuna Said berpotensi menjadi landmark baru kegiatan Car Free Day di Jakarta. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga ruang interaksi sosial bagi warga untuk bersilaturahmi dan menikmati suasana kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Ancol Taman Impian mengadakan Ancol Championship 2026, yakni ajang pencarian bakat fighter Indonesia. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Perkembangan industri sport entertainment di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Event olahraga yang dikombinasikan dengan hiburan, lifestyle, komunitas, dan digital kini menjadi salah satu bentuk entertainment yang diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Sebagai salah satu destinasi wisata dan hiburan terbesar di Indonesia, Ancol memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan sport, tourism, dan entertainment nasional. Langkah tersebut selaras dengan rencana penyelenggaran Ancol Championship 2026 yang akan digelar pada hari Minggu 28 Juni 2026 di Restoran Ombak Laut Ancol sebagai ajang sport entertainment dan kompetisi tinju profesional berskala nasional. Nelson Nainggolan, Promotion NNP selaku promotor menjelaskan melalui penyelenggaraan Ancol Championship 2026 diharapkan tercipta sebuah event sport entertainment berskala nasional yang mampu menghadirkan pengalaman hiburan yang unik, meningkatkan kunjungan wisata, serta memperkuat posisi

0: sehingga nantinya talenta-talenta terbaik mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kedepan inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya berbagai kejuaraan berskala internasional, bahkan menuju World Championship, sehingga Jakarta dan Ancol dapat semakin dikenal sebagai salah satu pusat sport tourism dan sport entertainment unggulan di kawasan regional maupun dunia. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Mendengar tren kegiatan luar ruang turut mendongkrak industri perlengkapan outdoor, Rizky Basuki melaporkan.
2: Kegiatan luar ruang atau outdoor kini tengah menjadi tren yang digandrungi di kalangan generasi muda. Fenomena itu tidak hanya mengubah pola gaya hidup remaja, tetapi juga turut menggairahkan industri perlengkapan petualangan domestik. Meningkatnya minat pasar muda tersebut menjadi salah satu alasan utama bagi produsen perlengkapan outdoor Monte Equipment untuk ikut serta dalam ajang Indonesia Outdoor Festival atau Indofest tahun 2026. Pameran tahunan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta, sejak Kamis 4 Juni hingga Minggu 7 Juni 2026. General Manager Monte Equipment, Fadli, menyatakan partisipasi dalam Indofest 2026 merupakan langkah strategis untuk merespons pasar yang terus tumbuh. Menurut Fadli, antusiasme generasi muda terhadap aktivitas di alam bebas memberikan dampak positif bagi para pelaku industri lokal. Demikian disampaikan Fadli kepada RRI Jakarta di lokasi pameran Indofest 2026 hari ini.
3: Untuk saat-saat sekarang ini trennya atau juga FOMO-nya itu sedang kegiatan outdoor atau juga olahraga, entah itu mendaki gunung atau juga trail running atau juga running road atau juga bersepeda atau juga kegiatan outdoor yang sangat-sangat diminati atau juga orang-orang sekarang ya FOMO apapun olahraganya ya bareng-bareng gitu.
2: Ajang Indofest tahun 2026 dipadati oleh ribuan pengunjung yang berburu perlengkapan petualangan mulai dari tenda, tas, hingga pakaian mendaki. Bagi para produsen seperti Monte Equipment, momentum itu tidak hanya sekedar menjadi ruang untuk mendongkrak penjualan, tetapi juga menjadi wadah interaksi langsung untuk membaca pergeseran selera dan kebutuhan perlengkapan generasi muda yang dinamis. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Jakarta kita ke Banten. UPT Samsat Pandeglang kini memanfaatkan aplikasi digital bernama Si Raftor dalam setiap operasi penertiban di jalan raya untuk mendeteksi secara langsung dan akurat status pemenuhan pajak kendaraan yang diberhentikan oleh petugas. Ridwan Maulana, maksud kami, melaporkan.
4: Modernisasi sistem pengawasan kepatuhan pajak kendaraan bermotor kini mulai mengadopsi platform digital guna meningkatkan akurasi data di lapangan. Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epi Saipullah, mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan aplikasi bernama Simpator dalam setiap pelaksanaan razia penertiban di jalan raya. Melalui platform tersebut, petugas lapangan dapat langsung mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan layanan bayar di tempat. Request laporan terperinci dari sistem ini disebutnya memudahkan proses evaluasi harian capaian target pendapatan operasional.
5: Kita mulai beberapa waktu yang lalu penertiban pajak atau yang biasa umumnya disebut razia, kami menggunakan aplikasi namanya Si Raftor. Jadi Si Raftor itu bisa langsung berapa kendaraan yang diberhentikan, dari berapa jumlah kendaraan diberhentikan, itu otomatis akan kelihatan berapa jumlah yang sudah membayar pajak.
4: Selain mempermudah pendataan, menurut Epi, penerapan teknologi pintar ini jadi langkah standarisasi keterbukaan pelayanan publik dalam ekosistem tata kelola keuangan daerah. Warga tidak dapat lagi memanipulasi status masa berlaku pajak kendaraan karena seluruh data telah tersinkronisasi dengan plat nomor aktif. Transformasi digital di sektor perpajakan daerah ini diharapkannya mampu mendorong laju penerimaan kas provinsi secara berkala. Skema pemantauan berbasis aplikasi dinilai EPI jauh lebih efektif dan transparan dalam memetakan klaster kepatuhan warga di tiap kecamatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pendengar, Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen para petani. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
6: Perum Bulog Kantor Cabang Lebak Pandeglang terus mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen GKP dari petani dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyerapan gabah kering panen telah mencapai sekitar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 24 ton beras.

0: Dari target tersebut, jumlah setara beras yang ditargetkan mencapai sekitar 17 ribu ton. Pimpinan cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung Rabu pagi mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan daerah. Menurut Saukani, penyerapan gabah petani terus berjalan seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah. Bulog juga memastikan pembelian hasil panen dilakukan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian gabah kering panen dari petani saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Dalam pelaksanaan penyerapan gabah, Bulog bekerjasama dengan sejumlah mitra pengadaan yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kemitraan tersebut dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pembelian hasil panen petani.
1: Sekarang sudah mencapai, kita itu sudah sekarang hampir 17 ribu ton sekarang. Targetnya 22 ribu. Ya, hampir 80% sesuai HPP kita ya. Nah, jadi itu kalau di KP 6.500. Kalau berasnya 12 ribu, tapi untuk saat ini yang kita maksimalnya pembelian gabah. Dan harapan itu bisa petani bisa menikmati langsung gitu kan ya. Karena kalau gabah kan pasti di petani ya.
0: Bulog juga terus melakukan koordinasi dengan para mitra untuk memastikan proses penyerapan berjalan lancar. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, langkah tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan stok pangan pemerintah. Saukani optimis target penyerapan gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah Lebak dan Pandeglang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Polisi menangkap seorang perempuan yang diduga melakukan pencurian tabungan umroh sebesar Rp55 juta di rumah di sebuah rumah kosong di kawasan Srengseng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Polisi menangkap seorang perempuan berinisial DN yang diduga melakukan pencurian di sebuah rumah di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Akibat aksi tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, termasuk tabungan yang dipersiapkan untuk ibadah umroh. Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dias Yudhistira, mengatakan pencurian itu terjadi pada Senin 25 Mei 2026 sore. Dias menjelaskan, modus operandi pelaku diketahui berkeliling memeriksa rumah-rumah warga dan mencari rumah yang tidak dalam kondisi terkunci. Setelah menemukan sasaran, pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor serta sejumlah uang tunai. Berdasarkan laporan korban, total kerugian mencapai sekitar Rp55 juta.
4: Informasi yang kami terima dari korban, uang tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk arisan dan juga untuk perjalanan umroh.
5: Artinya gagal umroh ya korban ya?
4: Seperti itu yang dapat kami sampaikan, keterangan dari korban juga seperti itu. Bahwa itu adalah uang tabungan umroh yang sehingga sampai saat ini juga masih belum bisa dilaksanakan oleh bersangkutan karena uang tersebut sudah diambil oleh pelaku.
3: Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menggunakan uang hasil pencurian itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, polisi hingga saat ini masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Akibat kejadian ini, rencana ibadah umroh yang telah disiapkan sejak lama terpaksa ditunda karena dana yang terkumpul telah raib di bawah pelaku. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri keberadaan barang bukti dan kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono ajak warga hidup sehat dan pilah sampah. Ancol Taman Impian mengadakan Ancol Championship 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kembali menemani Anda di Banten siang ini ya. Tadi kita sudah menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar, dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten. Untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa ya, kalau dari kantor RRI terpantau cuacanya sangat cerah pendengar ya. Nah ya, untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di sekitar Anda saat ini seperti apa, boleh melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi, semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya, kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Rana Rani, Hati Panas Membara ya, mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini pendengar, di hari Minggu 7 Juni 2026. Pro Dangdut akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, bisa melalui WhatsApp di nomor 0811145094.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
5: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
4: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
5: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
4: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
5: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
4: Iya sayang.

Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar, dan satu lagu sudah kita udarakan untuk Anda, sudah kami udarakan untuk Anda di siang hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan ini sudah ada yang request pendengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Iwan di Ciceri, mau minta lagunya Yatim Piatu dikirim buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Kang Iwan di Ciceri. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar sampai pukul 15 sore nanti.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik Reserve Image Search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci berjudul Arjen Rupiah Hit 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci ini adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center Economic and Law Study, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Dan sudah ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp pendengar selama siang dari kawasan Benggala. Katanya mau request lagunya Curang dari Rita Sugiarto. Kirim saramnya buat semua ya. Buat semuanya, terima kasih kembali ya. Ini untuk yang punya kawasan Benggala. Lagunya dari Rita Sugiarto sudah kami siapkan dengan judul Curang ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu di Pro Dangdut sampai pukul 15 sore nanti.
2: Pro Dangdut.
3: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita. Dan sudah ada yang bergabung kembali, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Teh Mama Imam, hadir Mama Imam hadir mau request lagu dari Noda Soraya yang judulnya Irama Cinta. Baik, terima kasih untuk Mama Imam yang selalu setia ya di Prodangdut RRI Banten. Dan ini lagunya sudah kami siapkan dari Noda Soraya yang judulnya Irama Cinta. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut, masih kami tunggu pendengar di WhatsApp kami di 0811145094. 9.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: mendengarkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prudangdut, dangdut adalah kita pendengar. Dan sudah ada lagi yang bergabung ya melalui WhatsApp dari Rani. Ini mau request lagunya, katanya dari Melili Tajamnya Karang. Baik, untuk Rani lagunya sudah kami siapkan ya. Kirim salamnya katanya buat teman-temannya aja yang lagi liburan. Katanya wah seru ya liburan ya di hari Minggu ini ya Rani. Dan lagunya tadi sudah kami siapkan. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut atau kirim salam masih bisa ya. Ini ada sekitar 15 menit lagi. Kami tunggu di 0811 450 949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lena Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karya Bakti Jiput di Kampung Pamarayan, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang menghadirkan inovasi pelayanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Paket makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur nutrisi, melainkan juga dikemas dengan standar penyajian serta cita rasa layaknya hidangan restoran dan hotel. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama DPD KNPI Kabupaten Lebak dalam mendukung agenda pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemuda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengelolaan lahan pertanian yang saat ini telah menghasilkan panen jagung hibrida di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Purwosatu Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini 7 Mei diperingati berbagai hari peringatan yang diperingati, maksudnya hari ini di tanggal 7 Juni 2026, pendengar. Yang pertama adalah diperingati sebagai keamanan pangan sedunia. Hari keamanan pangan sedunia diperingati setiap tanggal 7 Juni, pendengar. Dan peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 73/250 yang disahkan pada 2018, pendengar. Peringatan ini mengajak seluruh pelaku rantai pangan mengambil peran dalam menjaga keamanan pangan, mulai dari produsen hingga konsumen, didorong menerapkan praktik yang lebih aman dan berkelanjutan, pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Kepedulian Sedunia. Peringatan tersebut mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Dan yang terakhir, pendengar, diperingati sebagai Pekan Irama Jantung Sedunia. Kampanye kesehatan tersebut berlangsung selama sepekan hingga 13 Juni setiap tahunnya, dan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa

0: berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Masih menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya, dan masih bersama saya Lala Rahma, pendengar sampai pukul 17 sore nanti. Dan satu informasi mengenai jemaah haji Indonesia, pendengar, ini mulai memadati pasar Kakiyah di Makkah. Mereka berburu oleh-oleh menjelang kepulangan ke tanah air, pendengar. Kawasan ini sangat ramai oleh pembeli dari berbagai negara, di mana jumlah banyak jemaah menjuluki tempat tersebut sebagai Tanah Abang Makkah, pendengar. Tim Media Center Haji memantau kepadatan ini pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Lokasi pasar berada di kawasan Al-Sokiyah Mekah, pendengar. Dan jaraknya sekitar 8 km dari Masjidil Haram. Pasar 3 lantai ini menampung lebih dari 200 toko, dan lorong-lorong pertokoan terlihat padat oleh barang dagangan, pendengar. Pedagang ini menjual aneka kurma, coklat, pakaian, hingga souvenir khas. Kemudian ada barang dari Turki, Cina, dan Bangladesh, pendengar. Harga barang sangat bervariasi tergantung jenis serta kualitas produk. Penjual menawarkan harga mulai dari 2 rial hingga ratusan rial. Kemudian pengelola menyediakan jasa angkut troli seharga 5 rial hingga 10 rial, pendengar. Fasilitas ini sangat membantu jemaah yang membawa banyak barang. Seorang pedagang yang menawarkan dagangan tersebut membuat suasana lebih akrab, di mana pasar Kakiyah ini sukses menjadi destinasi wajib menjelang musim kepulangan.

0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih mengenai informasi jemaah haji Indonesia pendengar, di mana jemaah haji Indonesia mulai pulang ke tanah air ini melalui terminal internasional Bandara Jeddah pendengar. Langkah ini diambil guna mengurai kepadatan jadwal penerbangan di terminal haji. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir membenarkan pengalihan tersebut. Nah, pengalihan dilakukan untuk kelancaran lalu lintas penerbangan jemaah pendengar. Ia pun meminta jemaah mematuhi batas bagasi demi menghindari kendala pemeriksaan keamanan. Ia mengatakan setiap jemaah hanya boleh membawa 3 jenis tas sesuai ketentuan maskapai. Barang bawaan mencakup koper besar maksimal 32 kg dan koper kabin 7 kg. Selain itu, jemaah juga diizinkan membawa 1 tas paspor pendengar. Sebanyak 78 dari 95 kelompok terbang kini telah tiba di Indonesia, di mana total jemaah yang pulang mencapai 37.078 orang atau sekitar 18%.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Wah, trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
4: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
3: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
4: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
3: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
4: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
3: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
4: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi beras ini beras lokal, beras lokal, terus yang kedua.
3: Sekarang yang sedang kita kerjakan ada 4 jembatan gantung.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Untuk membuka wilayah terisolasi di Pandeglang Selatan, Kodim 0601 Pandeglang membangun 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di Kecamatan Cibaliung dan Cibitung. Stok beras di gudang Bulog cabang Lebak Pandeglang dipastikan mencukupi untuk 1 tahun ke depan. Berikut berita selengkapnya. Untuk membuka wilayah terisolasi di Pandeglang Selatan, Kodim 0601 Pandeglang membangun 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di Kecamatan Cibaliung dan Cibitung. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekarang yang sedang kita kerjakan ada 4 jembatan gantung.
2: Kodim 0601 Pandeglang membangun 4 jembatan gantung perintis Garuda di wilayah selatan guna membuka akses transportasi masyarakat pedalaman. Proyek infrastruktur nasional ini difokuskan di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Cibaliung di Sungai Cisuaken dan Sungai Cibaliung, serta di Kecamatan Cibitung yaitu di Sungai Cikasapilir dan Cikasapulu, sebagai solusi bagi warga yang selama ini terisolasi akibat ketiadaan jalur penyeberangan permanen. Dan Dim 0601 Pandeglang, Letkol IP Apri Suwandi Ritongga mengatakan, hingga pertengahan April 2026, seluruh titik sasaran pembangunan tersebut terpantau sudah memasuki tahap pengerjaan pondasi dan pemberian secara insentif. Ia menyebut, sesuai data progres pengerjaan di Sungai Cisuaken dan Sungai Cibaliung, sudah menyentuh angka 37 hingga 38% dari target penyelesaian. Menurutnya, tim di lapangan kini sedang berfokus pada betonisasi pondasi untuk memastikan struktur jembatan mampu menahan beban kendaraan roda 2 maupun pejalan kaki dalam jangka panjang.
1: Sekarang yang sedang kita kerjakan ada 4 jembatan gantung. 2 di Kecamatan Cibitung dan 2 di Kecamatan Cibaliung. Saat ini sedang tahap pondasi. Nah, yang akan kita lanjutkan lagi nanti pembangunan yaitu jembatan Aramco ada 5. Kemudian untuk bahannya masih menunggu pabrikan kiriman dari Jakarta. Itu semua programnya Bapak Presiden.
2: Infrastruktur ini nantinya akan menghubungkan ratusan kepala keluarga yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan dan pasar. Di Desa Sidangkerta misalnya, ia mengatakan keberadaan jembatan baru akan menyambungkan interaksi ekonomi bagi sekitar 650 kepala keluarga di Kampung Karang Putih. Pihak Kodim menargetkan pengerjaan struktur utama segera rampung sebelum memasuki puncak musim penghujan agar risiko banjir luapan sungai tidak menghambat progres pengerjaan fisik di bantaran. Ritongga mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program Jembatan Merah Putih atau Jembatan Garuda yang dicanangkan langsung oleh Presiden untuk memperkuat konektivitas desa-desa terpencil. Dengan adanya jembatan tersebut, ia berharap jembatan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak sekolah agar mereka bisa melintas dengan aman tanpa rasa takut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Wisuda TPA di Kabupaten Serang menjadi momentum mendorong kemampuan baca tulis Al-Quran serta memperkuat pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Fitri Aulia melaporkan.
3: Wisuda Angkatan 26 Taman Pendidikan Al-Quran LPPTKA BKPRMI Kabupaten Serang tahun 2026 yang digelar di Aula Pondok Pesantren Baimahdi Soleh Makmun pada Minggu 7 Juni 2026 menjadi momentum memperkuat pondasi baca tulis Al-Quran bagi generasi muda. Kegiatan tersebut diikuti para santri yang telah menyelesaikan pendidikan Al-Quran. Acara itu juga menjadi bentuk apresiasi atas kemampuan santri dalam membaca dan menulis Al-Quran. Pemerintah daerah menilai pendidikan Al-Quran sejak dini penting untuk membangun karakter dan pemahaman keagamaan anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Aber Nur Hadi mengatakan, pendidikan Al-Quran memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, kemampuan membaca dan menulis Al-Quran harus menjadi bekal dasar bagi setiap anak. Hal tersebut juga sejalan dengan berbagai program pendidikan keagamaan yang dijalankan pemerintah daerah. Karena itu, keberadaan TPA dinilai sangat membantu dalam meningkatkan literasi Al-Quran di masyarakat.
4: Memang Banten ini terkenal dengan daerah santri, kemudian pondok pesantren, tetapi ternyata tingkat kegemaran membaca masyarakat ini masih di bawah 73%. Bahkan 73% banyak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. makanya dengan adanya BKPRMI, kemudian kami juga di sekolah menerapkan mulok wajib BPK, ya, itu dalam rangka bagaimana membekali anak-anak kita ini bisa baca tulis Al-Quran.
3: Ia menjelaskan pemerintah daerah juga menerapkan program pendidikan baca tulis Al-Quran melalui kegiatan penguatan pendidikan Quran atau PPQ di sekolah. Program tersebut bertujuan agar anak-anak memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis Al-Quran sejak dini. Menurutnya, kemampuan tersebut tidak boleh hilang di tengah perkembangan zaman. Setiap anak setidaknya harus mampu membaca dan memahami dasar-dasar ajaran Al-Quran. Menurutnya, keberhasilan pendidikan agama tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat menentukan perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan rumah. Oleh karena itu, dukungan dan pengawasan orang tua perlu terus ditingkatkan agar pendidikan yang diberikan di sekolah dapat berjalan optimal. ABER juga mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara sekolah dan orang tua siswa. Ia mengimbau para guru dan kepala sekolah untuk tidak hanya mengundang orang tua ketika terdapat permasalahan tertentu. Komunikasi juga perlu dilakukan untuk menyampaikan perkembangan serta prestasi siswa secara berkala. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui kondisi anak dan turut berperan dalam mendukung proses pendidikannya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang secara resmi melepas kontingen Kota Tangerang untuk mengikuti Pekan Olahraga Daerah Popda 12 Provinsi Banten tahun 2026 di Plaza Pusat Pemerintah Puspem Kota Tangerang Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Pelepasan dilakukan sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi para atlet pelajar yang akan bertanding membawa nama daerah di tingkat provinsi. Wali Kota Tangerang Sarudin menyampaikan optimisme terhadap kemampuan para atlet yang akan berlaga. Menurutnya kesiapan dan latihan yang telah dijalani selama ini menjadi modal penting untuk meraih prestasi terbaik di setiap cabang olahraga. Ia menilai semangat dan kesiapan para atlet yang tergabung dalam kontingen Kota Tangerang menjadi modal kuat untuk bersaing di jajaran teratas. Pemerintah

0: memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu tahun ke depan. Kepala Bulog Cabang Lebak Pandeglang M. Saukani mengatakan stok beras tersebut berasal dari hasil serapan petani lokal Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang saat ini tengah menikmati panen raya dengan produksi surplus. Menurut Saukani, kualitas beras yang tersimpan di gudang tidak perlu diragukan karena merupakan beras medium dengan mutu yang terbaik.
1: Nah, kalau lokal kan enak loh ya, kulennya iya dapat, ya, ya. Manis yang dapat gitu kan ya. Tahun ini luar biasa, udah di atas 30 ribu ya, udah di lebih dari 30 ribu ton, sampai 2027 ya.
0: Selain digunakan untuk program bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu, stok beras Bulog juga disalurkan ke pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, putra tunggal putra Kanada Victor Lai mengaku tertarik menghadapi Jonathan Christie pada final Indonesia Open 2026. Ia ingin merasakan atmosfer Istora Senayan saat berhadapan dengan pemain andalan tuan rumah Indonesia. Keinginan tersebut muncul setelah Victor memastikan langkah menuju partai puncak Indonesia Open 2026. Ia mengalahkan Chow Tien Chen melalui pertandingan ketat 3 game yang berlangsung sengit sepanjang laga. Ia mengaku penasaran dengan suasana pertandingan jika harus menghadapi Jonathan di hadapan pendukung tuan rumah. Meski demikian, ia menegaskan kesiapannya menghadapi siapapun lawan yang berhasil mencapai partai final turnamen. Sekian warta berita saat ini. Untuk membuka wilayah terisolasi di Pandeglang Selatan, Kodim 0601 Pandeglang membangun 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di Kecamatan Cibaluyung dan Cibitung. Stok beras di gudang Bulog Cabang Lebak Pandeglang dipastikan cukup untuk 1 tahun ke depan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

menemani Anda pendengar di Banten sore ini ya. Dan untuk Anda, selamat sore untuk yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar, dan yang mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, atau mau berbagi kondisi lalu lintas ya di sore ini seperti apa pendengar, atau mungkin Anda punya cerita atau informasi menarik, boleh bisa berbagi informasi ataupun cerita ke Pro 1 RRI Banten pendengar ke nomor 08111450949.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Masih di Banten sore ini pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Pembersihan sungai Cibanten di wilayah Kelurahan Unyur Kota Serang belum sepenuhnya tuntas pendengar. Meski sekitar 15 ton sampah berhasil diangkut ke tempat pembuangan akhir Cilowong, tim gabungan masih menghadapi tumpukan sampah besar yang menutup sebagian aliran sungai di Kampung Pamindangan pendengar. Ketua Komunitas Peduli Sungai Banten, Lulu Jamaluddin, mengatakan proses pembersihan telah berhasil mengurangi tumpukan sampah di beberapa lokasi, namun masih ada satu titik yang memerlukan penanganan lanjutan karena sulit dijangkau kendaraan pengangkut pendengar. Menurut dia, tim gabungan berhasil mengangkut sekitar 15 ton sampah selama 2 hari kegiatan, di mana sampah didominasi plastik, styrofoam, kemudian limbah rumah tangga lain yang bercampur ranting pohon dan bambu. Pengangkutan dilakukan menggunakan 5 dump truck menuju TPA Cilowong. Nah, sebelum diangkut, sampah harus dipindahkan secara manual dari badan sungai ke titik yang dapat dijangkau kendaraan pendengar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan pembersihan sungai dilakukan untuk mengembalikan fungsi aliran sekaligus mengurangi risiko banjir saat debit sungai meningkat, pendengar. Pembersihan Sungai Cibanten ini melibatkan Dinas PUPR Provinsi Banten, BPBD Provinsi Banten, kemudian Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, Komunitas Peduli Sungai Banten, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, serta anggota Pramuka. Tim gabungan berencana melanjutkan proses evakuasi di titik yang masih tersisa hingga aliran Sungai Cibanten kembali terbuka dan berfungsi normal.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemberi kurangkul aku dalam bahagiamu. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: standar kami.
1: Iya, pelunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot project Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Sekarang sudah pukul 16:57 waktu Indonesia 53 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas pendengar. Di teknik ada Agung Nugroho pamit undur diri, dan selain ini akan ada rekan saya Trixi Sondang pendengar yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen terkait program bantuan dana pensiun Indonesia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemendikdasmen.go.id. Tidak terdapat program bantuan dana pensiun tahun 2026 yang diumumkan oleh Kemendikdasmen maupun Mendikdasmen. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai informasi yang berasal dari sumber tidak resmi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Kemendikdasmen mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sisa Rasa Pendengar dari Mahal ini sudah menemani Anda ya pendengar ya, dan membuka perjumpaan kita pendengar di Banten sore ini bersama saya Trisi Sondang yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya masih cukup cerah dan untuk arus lalu lintas masih lenggang ya pendengar ya di weekend hari Minggu ini ya, tanggal 7 Juni 2026. Dan bagaimana situasi mengenai cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah Saudara Pendengar? Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 94,9 FM.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan

Masih di Radio Pro 1 Banten, pendengar, di mana kami terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya. Dan satu lagu dari Piwi Gaskins, pendengar, Terbaik Untukmu, sudah kami udarakan. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda, yang mana informasi ini juga dapat Anda baca ya, pendengar ya, di portal rri.co.id. Terkait dengan Kepala Bepom sebut potensi ekonomi jamu capai 350 triliun rupiah setahun ya. Yang mana Kepala Bepom Taruna Iqrar menyebut bahwa potensi ekonomi jamu dapat mencapai 350 triliun rupiah per tahun, di mana potensi tersebut dinilai dapat terwujud apabila jamu dikelola secara baik dan berkelanjutan. Dan ia juga terus mendorong generasi milenial dan generasi alfa ikut mengembangkan industri jamu nasional nih, pendengar ya. Karena ia menyebut bahwa produk jamu ini dapat dikembangkan dalam bentuk saset, tablet, maupun juga kosmetik, karena menurutnya jamu diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah dan juga dunia. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Presiden Prabowo tegaskan seluruh rakyat untuk masa depan anak lebih baik, pendengar. Di mana ia menegaskan sekolah rakyat ini untuk anak dari keluarga tidak mampu, dan yang mana pendidikan ini dapat merubah kehidupan yang lebih baik tentunya ya. Karena kalau mau jadi pemimpin gitu ya pendengar ya, katanya memang harus memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan. Dan ia juga mengaku gembira gitu ya. Presiden Prabowo mengaku gembira dengan perkembangan sekolah rakyat yang menurutnya sendiri banyak daerah yang memerlukan sekolah rakyat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana telah kami kutip dari portal berita.co.id yang tentunya dapat Anda baca selengkapnya pendengar, dengan judul Presiden Prabowo tegaskan sekolah rakyat untuk masa depan anak lebih baik. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 17:51 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan

0: Sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Satu lagu pendengar dari Tata Janeta, Korbanmu, sudah menemani Anda ya. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Terkait dengan harga tiket Indonesia Open 2026 ini dinilai masih ramah di kantong penonton ya pendengar ya. Atau mungkin jangan-jangan Anda sudah membeli duluan gitu ya. Karena tiket Indonesia Open 2026 ini menjadi incaran penggemar gitu ya. Karena tingginya antusiasme menyaksikan langsung pertandingan kelas dunia. Penggemar asal Depok ini ada salah satu ya pendengar ya. Sabrina menilai bahwa harga tiket ini masih sepadan katanya dengan pengalaman menonton dan juga fasilitas yang tersedia. Karena panitia akan menghadirkan berbagai inovasi, aktivitas interaktif dan juga teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung selama turnamen nih pendengar ya. Dan untuk hal itu pendengar, harga tiket Indonesia Open 2026 ini memang dinilai masih ramah gitu ya di kantong penonton ya, dan tidak hanya menyajikan pertandingan berkualitas tapi ternyata ini juga menawarkan pengalaman yang berbeda gitu pendengar ya untuk seluruh pengunjung yang hadir. Karena adanya berbagai aktivitas untuk mendukung ini disiapkan sebagaimananya gitu ya untuk menciptakan suatu hiburan yang ramah bagi keluarga dan juga penggemar bulu tangkis. Dan itulah pendengar, satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

Satu lagu berikut dari Rana juga Hindia, Si Lemah, sudah kami udarakan pendengar untuk Anda. Dan kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda pendengar, yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal berita rri.co.id. Terkait dengan Tangkap Expo 2026, kampanyekan gaya hidup sehat berbasis layanan publik, di mana Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Tangerang menggelar Tangkap Expo 2026 nih pendengar, yang diselenggarakan di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tiga Raksa Minggu 7 Mei 2026. Yang mana kegiatan tersebut juga dikemas ini ya melalui Tangkap Fun Walk dan juga berbagai layanan publik yang melibatkan ribuan masyarakat. Dan hal itu pendengar yang menjelaskan bahwa masyarakat ini dapat menikmati beragam kegiatan dan juga layanan yang tersedia selama Tangkap Expo 2026. Mulai dari Fun Walk, ada booth UMKM dan juga banyak gitu ya produk-produk lokal, dan masih banyak yang lainnya ya, ada expo hunian dan kendaraan, layanan administrasi kependudukan dan perizinan, hingga layanan pajak daerah berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Dan menarik ini pendengar ya, kegiatan yang diikuti sekitar 20 ribu masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut juga menghadirkan layanan donor darah serta berbagai pelayanan publik dari sejumlah instansi. Dan hal ini pendengar, Pemkab Tangerang berharap bahwa Tangkap Expo ini dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat semakin besar bagi masyarakat. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di program Warta Berita yang akan disiarkan melalui siaran sentral Programa 3. Dan setelahnya kami akan kembali lagi tentunya pendengar ya untuk menemani Anda di Banten malam nanti. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten pendengar.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsabnil juga di daerah untuk pangkat ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Misbah Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang sebayang dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang sebayang dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain

0: meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
1: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
2: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
0: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
6: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
5: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan.

0: Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
1: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
3: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
6: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
7: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
8: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
9: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
7: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Setelah kembali dari Han India, kangen sudah menemani Anda di Banten malam ini ya pendengar ya, yang mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan melalui hari program 3 dan Anda telah kembali lagi pendengar bersama kami di Repro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Dan kami akan udarakan satu lagu pendengar dari Igitab satu-satu untuk menemani Anda di Banten malam ini.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: nya dong.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari Pro 1 Banten pendengar, masih bersama Sirisi Sondang yang masih menemani Anda ya pendengar ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan mendengarkan satu lagu pendengar dari Mawar De Jong, Lebih Dari Goku, untuk menemani Anda pendengar di Banten malam ini.

0: Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar kelas berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, pendengar anggota DPR RI Bambang Susatyo mendorong penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, di mana ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar Komando Distrik Militer atau Kodim 0601 Pandeglang bersama elemen masyarakat bersinergi memulai proyek perbaikan infrastruktur penghubung antar wilayah di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan fasilitas penyeberangan permanen ini ditujukan untuk memulihkan akses mobilitas publik yang sempat terhambat akibat kerusakan struktur bangunan lama. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal beritaRRI.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
5: Oh iya pak, makasih banyak pak.
4: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
4: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
5: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, Mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
6: Yah, kita kalah ya.
5: Iya, Nak. Kita belum beruntung.
6: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
5: Belum, Nak. Belum. Bukan sekarang.
6: Nggak apa-apa ya.
5: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
6: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
5: Tapi maaf ya, Nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
6: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
5: Lebih besar? Cerita apa itu?
6: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
0: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

0: Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Satu lagu pendengar dari Tohpati dan juga Nadif Bahasa Lama. Semusim sudah menemani Anda ya pendengar di Banten malam ini. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai stok beras Bulog ya. Ini di Lebak aman untuk dalam setahun penuh, yang mana stok beras yang tersimpan di gudang Bulog cabang Lebak Pandeglang saat ini mencapai 30 ribu ton lebih. Dan jumlah tersebut ini diperkirakan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1 tahun ke depan. Dan untuk kepastian mengenai ketersediaan stok beras tersebut disampaikan oleh Kepala Bulog Cabang Lebak Pandeglang, M. Syaukuni, saat ditemui di Warung Gunung, karena menurutnya beras yang tersimpan di gudang Bulog sebagian besar ini berasal dari hasil serapan gabah dan juga beras petani lokal di wilayah Lebak. Yang mana ia juga mengatakan tingginya hasil panen petani pada musim tanam tahun ini memberikan kontribusi besar terhadap ketersediaan stok beras pemerintah. Dan untuk hal tersebut, pendengar, Bulog berharap sinergi dengan petani, pemerintah daerah, dan juga berbagai pihak ini dapat terus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan. Dan dengan stok mencapai 30 ribu ton tersebut, dan juga produksi padi yang masih surplus, Bulog Cabang Lebak Pandeglang memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat tetap aman dan terkendali hingga tahun depan. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Tahukah Anda? Di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
3: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
2: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
3: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
2: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
3: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
4: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Dan masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai DPR dorong pabrik gula maksimalkan serapan tebu petani, di mana Komisi 6 DPR RI mendorong pabrik gula nasional untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen tebu petani, yang mana ini berguna untuk mendukung peningkatan produktivitas gula sekaligus memperkuat kesejahteraan petani tebu di berbagai daerah. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan peningkatan kinerja industri gula nasional harus berjalan seiring dengan optimalisasi serapan tebu dari petani. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan. Hubungan lebih harmonis dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau mengungkap peredaran narkotika jenis ganja di Kota Batam. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial KM alias A alias C. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar pengembangan desa wisata dan wisata alam di Indonesia terus menunjukkan potensi ekonomi bagi masyarakat daerah. Dua destinasi yang berkembang adalah Desa Wisata Kelawi di Lampung Selatan dan Air Terjun Pacuraji di Sanggau. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Atau lagu pendengar dari Nike Ardila, Seberkar Sinar, sudah mengawali kebersamaan kita di program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang mana Anda dapat merequest lagu mulai dari tahun 90-an gitu ya pendengar ya, hingga tahun 2000-an. Dan juga kirim-kirim salam pendengar di 08111450949. Dan tentu saja pendengar, kami menghadirkan program Ruang Rindu ini dalam 2 jam ke depan. Untuk itu tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten.

0: tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami?

0: keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Sudah yang bergabung nih bersama kami dari Teh Lulu ya, seperti biasa katanya mau request lagunya ini dari Ada Bendong Teh yang judulnya Seharusnya, dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RI Pro 1 Banten. Semangat Teh kerjanya. Terima kasih Teh Lulu sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami, silakan menghubungi nomor WhatsApp 0811 450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan.
1: Masih dari Pro 1 Banten, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca di portal berita rri.co.id mengenai Menteri PU Pembangunan Sekolah Rakyat Jateng 1 di Brebes mendekati 50%. Hal itu, pendengar, terkait dengan progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2 Jateng 1 di Brebes telah mendekati 55%. Kementerian PU pun juga melakukan koordinasi intensif untuk mengatasi kendala pasokan material baja. Dan mana proyek ini pendengar senilai 244,69 miliar rupiah. Ini mencakup kawasan pendidikan terpadu seluas 27.372 meter persegi. Tentu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tentu saja, pendengar, kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung dalam program Rindu di nomor 08111450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujirohman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu berikut ini lagu kesayangan dari kami bertiga sepertinya, tapi mungkin berbeda dengan selera yang hadir di sini. Lagu ini bercerita tentang sebuah perbedaan di antara percintaan sepasang kekasih. Banyak sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan adat, perbedaan agama, perbedaan miskin dan kaya, yang akhirnya kadang-kadang membuat percintaan itu ditolak dan tidak diakui.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kami masih menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 08111450949. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan ASDP, diskon tarif penyeberangan hingga 100% ya, selama libur sekolah. Yang mana ASDP ini menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional. Yang mana Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heri Widodo mengatakan, hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah, yang mana kebijakan tersebut merupakan bentuk sinergi ASDP dengan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus juga memperkuat konektivitas antar wilayah selama musim liburan. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar, kami akan udarakan satu lagu berjudul Ku Tak Ingin dari Anggun untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas.

beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Masuk di program Ruang Rindu Pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan sudah yang bergabung bersama kami pendengar di program Ruang Rindu ada Kang Andi. Mau requestnya Andin dong teh yang menitip pelangi dan juga mau kirim-kirim salam aja. Baik, terima kasih Kang Andi, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami ya pendengar di 08111 450949.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.
3: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
4: Ya, lunasan haji ini belum ada kereset.
5: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
6: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
7: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
8: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
9: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Satu lagu pendengar sudah kami dengarkan untuk Anda ya, dari Betaria Sonata, Hatiku Menangis, pendengar. Tapi jangan menangis ya, karena masih ditemani ya pendengar ya, sama saya Tersi Sondang, tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan dengarkan satu lagu pendengar dari Dewa 19 Manusia Biasa ya, untuk menemani Anda pendengar di Banten malam ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Masih dari Persatu Banten pendengar. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten bersama mitra melakukan eksplor ke sejumlah destinasi wisata di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang mana destinasi yang dieksplor ini diantaranya Pulau Handelum, Panaitan, dan juga Pucang ya. Dan dari eksplor destinasi wisata selama 2 hari di TNUK, yang mana harapannya sejumlah kepulauan ini menjadi destinasi unggulan di Banten gitu ya pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rni.co.id.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

Pro 1 Banten ya, di mana kami hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai Pulau Paniatan. Suguhkan keindahan wisata alam sesungguhnya, yang mana Pulau Paniatan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, pendengar, atau TNUK, ini menyimpan keragaman alam yang dapat menjadi daya tarik wisatawan ya. Karena selain melakukan snorkeling dan memancing, ternyata wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam lain di pulau tersebut nih, pendengar. Dan ternyata ini juga bisa wisatawan dapat menikmati surfing di pesisir pantai, karena karakter ombak di Pulau Paniatan ini berbeda gitu ya dengan pulau-pulau lain seperti Pucang ya. Dan untuk itu, pendengar, Kepala Bidang Destinasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Paundra Bayu Anci, menyampaikan dari hasil eksplor ke destinasi di kawasan TNUK, perlu ada kerjasama ternyata antara pemerintah daerah dan juga pihak TNUK. Salah satunya terkait dengan penanganan kebersihan atas sampah limbah plastik di perairan laut. Dan itu, pendengar, satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana Anda dapat membaca selengkapnya di portal berita rri.co.id dengan judul Pulau Paniatan Suguhkan Keindahan Wisata Alam Sesungguhnya.

Dan mendengar, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 49 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Trisi Sondang, mewakil kerabat yang bertugas di Teknik Ade Andika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kadang kita merasa tertinggal saat melihat orang lain lebih dulu berhasil. Namun, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan. Ada kata mutiara yang mengatakan, jangan khawatir tentang waktumu, karena setiap bunga mekar pada musimnya. Tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, Tuhan punya cara dan waktu terbaik untuk setiap kehidupan. Teruslah belajar, teruslah berusaha, meski perlahan. Karena sesuatu yang dibangun dengan sabar biasanya akan bertahan lebih lama.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan tenggelamnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.